Akumbaya, Moren, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya.